Waduh, kenapa juga ini tiba-tiba kok tenggelamnya? Suka kesel deh ya kalau yang kalau udah seperti ini ya. Longgar kasih kabelnya, ya sudahlah ya. Tetap terus mantengin Joget Morena, sudah masuk interval kedua, saatnya Santika sapa-sapa dirimu.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
1: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 98.9 MyFM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Sobat Maya lagi meriang nih. Merindukan kasih sayang maksudnya. Waduh, kasih sayang dari siapa dulu ini tehnya? Terima kasih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087-7080-9898. Langsung ah, Santika mau ketemuan dulu sama siapa nih? Pagi-pagi langsung kirim pantun. Oke lah ya, makan bubur di Majalaya, Pak Mamat beli merpatinya 2. Orang lain libur, Bungsu tetap kerja, tetap semangat buat istri tercinta. Bungsu Cikaputihan, terima kasih banyak nih. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Bolum, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Diasah Cicadas ya. Buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin juga. Buat siapa lagi ini teh? Buat Mama Dini, Mama Dina ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak, dan juga buat Kang Antibara. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan, semangat kerjanya ya. Selamat pagi buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum, hadir lagi katanya Santika. Salam cintanya mah buat Teh Imas juga, buat Mamah Angga juga, Mamah Dini ya. Buat Mamah Dina, buat Kinem Kircon juga, Kang Wagon. Buat Amtibara juga, Arif Godabaya. Buat Kang Ai, Satria Isyakal juga, Pak Kosasi. Spesialnya buat Ajajang Jalak aja. Terima kasih banyak nih buat Teh Nani Memori, super cintanya katanya buat Santika. Sehat selalu dan lancar selalu rezekinya, amin ya Allah. Terima kasih banyak Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Selamat pagi Bunda Lilis, anu panggulisna sapada larang ya. Bunda Lilis selalu hadir Santika. Salam cintanya buat Santika, moga sehat selalu, amin. Terus juga buat Sobat Maya semuanya, semoga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu, amin ya. Spesialnya buat siapa nih Bunda Lilis? Spesialnya buat keluarga besar Besan aja di Gunung Halu ya. Keluarga besar Besan di Gunung Halu katanya. Dan juga buat cucu tersayang, sehat selalu, amin ya. Terima kasih banyak nih buat Bunda Lilis yang ada di kawasan Padalarang. Dari Padalarang kita menuju ke Ledeng nih ya. Ada yang selalu mancok nih kawasan Ledeng ya. Teh Imas Jua, Ije Stefani nih. Salam cintanya buat Dian Syah, buat Alam Bolum juga, Gus Oce, buat Zainal Aris juga, Kang Soleh, buat Febri Acu juga, Jajang Rusmana, Bungsu Cikaputihan ya. Buat Deden Ciparai juga, Lukman Baros, buat Mamah Dini, Mamah Vita ya. Sade ya teh teh. Buat Mamah Shanda Caroline, buat Teh Nani Memori juga, Ayang Endut, dan semua Sobat Maya aja yang lagi dengerin Joget Morena. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Terima kasih banyak buat Teh Imas juga di kawasan Ledeng. Biasanya kalau sekarang-sekarang mah persiapan mau berangkat beraktivitas ya. Yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas. Kalau yang masih di rumah yang mau berangkat, Titi DJ ya, cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang lagi di jalan, halo selamat pagi. Tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya.
1: Joget Morena.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya Simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan.

Kali 3, ganti oli secara terjadwal. 4, cek busi dan aki secara rutin. 5, cek kondisi fan belt dan roller motor. 6, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7, hindari kehabisan bensin. 8, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa, lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 89.8 Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Waduh, jilbabnya udah biru-biru nih, semuanya pakai baju biru nih ya. Tandanya sekarang apa? Informasi dari Pangeran Biru nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung ya. Ya ini memang masih dalam suasana bursa transfer yang semakin panas nih ya.

tertinggi di tanah air ya untuk musim 2026-2027. Ya, ini Persib Bandung gagal mendaratkan sejumlah pilar lini serang top Eropa. Ya, tapi tidak membuat Persib Bandung berhenti berburu nih Sobat Maya. Radar transfer Maung Bandung sekarang ini beralih ke kawasan Balkan dengan membidik penyerang haus gol berkebangsaan Bosnia Herzegovina, Ajdin Mujagić nih Sobat Maya. Nama Ajdin Mujagić ini mencuat ke permukaan setelah jurnalis sepak bola asal Malaysia Zulhelmi Azam membocorkan rumor ketertarikan Pangeran Biru di media sosial. Berstatus bebas transfer per 31 Mei 2026 setelah kontraknya habis bersama raksasa Malaysia Johor Darul Takzim atau JDT ya. Ajdin ini menjadi komoditas panas yang juga diperebutkan oleh runner-up Liga Malaysia Kuching City. Lantas seperti apa nih sepak terjang dan profil penyerang yang digadang-gadang bakal menjadi tumpuan baru taktik pelatih Igor Tolic ini? Ya, lahir di tanggal 3 Januari 1998. Waduh, usia 28 tahun ya Ajdin Mujagić ini adalah representasi penyerang modern yang memiliki atribut fisik mumpuni nih Sobat Maya. Dengan postur jangkung mencapai 1,89 meter ya, dirinya sangat diunggulkan dalam duel-duel udara di dalam kotak penalti. Ya, meskipun posisi utamanya adalah seorang striker murni atau target man ya, ya pemain berkaki dominan kanan ini memiliki fleksibilitas taktik yang tinggi nih Sobat Maya. Ajdin ini tercatat mampu beroperasi sama baiknya saat digeser melebar sebagai penyerang sayap maupun ditarik sedikit ke belakang menjadi gelandang serang nih Sobat Maya. Ya, keunggulan inilah yang dinilai cocok untuk menambal lini depan Persib Bandung pasca dilepasnya Sergio Castel serta di ketidakpastian masa depan Raymond Tang dan Andrew Young. Ya, salah satu alasan kuat mengapa Persib Bandung kepincut memboyong Ajdin adalah catatan statistiknya yang mengkilap ya selama berkarir di Asia Tenggara. Ini bersama JDT dan sempat memperkuat Sabah FC. Dirinya membuktikan bahwa garis pertahanan tim-tim ASEAN bukan masalah besar untuknya nih Sobat Maya. Ya, sepanjang membela Harimau Selatan, Ajdin Mujagić ini sukses mengemas 11 gol dan 4 assist hanya dari 19 pertandingan. Rasio gol yang tinggi ini menjadi jaminan mutlak bagi lini serang Maung Bandung yang membutuhkan predator haus gol nih Sobat Maya. Ya, pengalamannya merumput di Malaysia juga diprediksi akan membuat proses adaptasinya dengan atmosfer sepak bola Indonesia berjalan instan. Ya, sebelum mencicipi kompetisi Asia Tenggara ya, Ajdin ini menempa karir profesionalnya di kompetisi ketat Eropa Timur nih Sobat Maya. Waduh, secara nih Persib Bandung juga bakal melakoni laga Asia ya. ACL 2 terus juga Liga Shopee Cup ya. Jadi pemain yang satu ini dia udah adaptasi, udah kayaknya adaptasinya enggak membutuhkan waktu yang lama nih, soalnya dirinya sudah tahu atmosfer pertandingan Asia itu seperti apa nih Sobat Maya Boboto Persib. So, akankah Persib Bandung mengucapkan wilujeng sumping untuk pemain asal Bosnia Herzegovina ini ya? Nantikan nih Sobat Maya.

0: GFM.
1: Tahniah sobat Maya Sima Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Maya, para ti.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
1: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Blackberry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Hanupi saturuhun pisan Sobat Maya, masih dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah. Udah masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Sampai jam 9, Santika temenin Sobat Maya ya. Selamat pagi, halo yang ada di pasar-pasar tradisional yang lagi pada dengerin Joget Morena. Hey, terima kasih juga nih yang sudah kirimin WhatsApp-annya di 0877 7080 9898. Yang mau disapa balik sama Santika boleh dong ya. Si Ayona atau nge WhatsApp. Nah, di mana? Di Dewa Edera.

0: miliki. Aplikasi 98 My SM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Ya, Sobat Maya Subang, nukar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS 36.

0: Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Santika ingin hanya ada Santika dan Sobat Maya aja. Jangan ada radio tetangga di antara kita ya. punten ah tetangga, selebritis tetangga sebelah ya. Suka pada dengerin Joget Morena, luar biasa ya nya, selebritis-selebritis tetangga sebelah. Anu engke jadwal manggungna saat Santika, sok ada ngukeun heula Joget Morena. Terima kasih banyak, asa kumaha gitu nya didangukeun ku sesama selebritis. Aduh, terima kasih banyak Ahyang. Oke, tetaplah nya. Di darat mah kita bersatu ya. Selamat pagi Santika buat Pak Debokir mie ayam 28 Lembang yang masih stay dari Solo katanya Santika. Terima kasih banyak. Nyanyiin lagu ulang tahun buat aku ya besoknya atuh anjing deui we atuh ulang tahunna. Pamali di ulang tahunkeun ayeuna teh ulang tahunna anjing we anjing we. Salam cinta Santika buat keluarga yang ada di Solo sana ya, dan juga buat Sobat Maya yang ada di Solo yang selalu dengerin Joget Morena, yang selalu dengerin 98 Maya FM Bandung lewat streaming ya. Nuhun pisan ya pada Bokir mie ayam 28 Lembang. Ada Suryadi, Kang Suryadi di Ranca Ekek hadir Santika. Salam cintanya buat Mama Dini, buat Mama Dini Nyambar ya, buat Teh Maya Sindang Laya juga, buat Itakuya, buat Didan Bungsu juga, Kang Abo Metal, buat Mas Lesu Uber juga, Kang Jajang Rusmana, spesialnya buat Mama Nuis aja. Terima kasih banyak Kang Suryadi di kawasan Ranca Ekek. Ada Kang Febri Acu di Banjaran Sindang Panon nih Santika. Bade pantun mangga, bawa sepatu dari Cirebon, burung gagak makan ikan asin. Hari Sabtu pada berburu kasbon, maaf ya nunggak tolong lunasin. Maaf yang nunggak tolong lunasin, lunasan heula nu kamari ehnya ke karek dibere kasbon deui. Salam cintanya buat Sobat Maya semua yang asih ya, buat orang cinta asih juga Tehnia, Nurul Aisy juga anak 98 ya. Buat Agus Oce juga, Jajang Jalang, Satria Syakal, Diansyah Angindu juga ya, Ang Inu, Cepi Sandria juga, Mansyur Parihin, Alam Bolem, Janal Aris juga, ada Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini juga, Mama Syanda Karolianya, Umi Lila juga, Ayang Endu, Teh Nado juga, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja yang lagi siaran Joget Morena. Nuhun Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Selamat pagi buat siapa sebentar. Oke, Kang Maman Kosambi di ITC Kosambi nih ya. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Oke, mana nih ruko-ruko yang ada di ITC Kosambi, mana suaranya? Salam cinta nih buat Sobat Maya semua, semoga diberi kesehatan, kelancaran bisnisnya, amin. Salam juga katanya buat Kang Agus Oce, Tenani Memori juga yang lainnya ya, yang lagi nunggu bayaran mingguan sudah dikonveksi-konveksi. Pokoknya mas semoga lancar dan berkah ya, para pemburu atau para pejuang rupiahnya, para yang lagi pada searching rupiah dan searching dolar. Terima kasih banyak Kang Maman ITC Kosambi ya. Salam cinta Santika buat Sobat Maya di kawasan ITC Kosambi yang selalu simak 98 Maya FM Bandung. Teh Ida di Jatinangor, terima kasih banyak love-love-nya ya. Nuhun pisan. Ahnya pokok nama. Ada Kakang Ipay di Cianjur. Kakang Ipay, assalamualaikum Bebem Santika. Cina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Santika, apa kabar sayang? Alhamdulillah ya, seperti yang dirimu dengar, dan ini adalah berkat doa seluruh masyarakat Jawa Barat. Isu keneng senarsi Santika. Ipay selalu hadir di acaranya Joget Morena. Udah acaranya mantap, penyiarnya juga ramah dan baik hati. Asik. Pokoknya mah naon itu sih. Pokoknya mah aku padamu Santika. Yalah, aku padamu juga lah Ipay Cianjur ya. Nuhun pisan ya Kakang Ipay Cianjur. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di kawasan Cianjur yang ada di Cidaun juga. Selamat pagi Mami Empit ya. Ambu Empit ya. Selalu simak 98 Maya FM Bandung di kawasan Cidaun Cianjur. Kapan Cina Santika mau kesini? Resep pisan ya, ngaliwet sisi laut teteh-tehnya. Pas rek nyuk sang liwet nager aya ombak. Asupan cai laut.
ribetnya jadi ayah angena ini. Aduh, ya Mang Nanar Gunung Asepan, Abah Nanar. Terima kasih banyak nih, salam cintanya buat Santika duluan, nuhun. Buat Kang Alam Bolom juga, Kang Dadu Gondrong, Kang Sihar.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di

0: jalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
1: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
0: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung. Ya, sobat Maya Subang, no party.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

aja. Sama kamu aja, Sobat Maya. Lagu terbaru di Belantika Musik Dangdut Tanah Air ya, persembahan dari penyiar Jogit Morin. Sama kamu aja. Nah, ini teh tenyangka Cina Santika teh bisa nyanyi. Ya teh menang puasa 40 poe 40 peting. Joget Morena Sobat Maya ya, terima kasih banyak nih. Next, langsung lah Santika Warawiri lagi di 0877 70 89 898. Beki murudul wey, ya, ya luar biasa ya, aku suka, aku suka ya. Ada Kang Rahmat Cijambe nih, salamnya katanya buat Nci Santika Ais. Amanat tuh Cece. Dan juga buat Azril AR di Bungu Cibungur ya, yang ada di Jawa Tengah aja. Terima kasih banyak Kang Rahmat di Cijambe nih. Ada Kang Agus Oce Marga Asih, luar biasa isin teh cina Bu Komandan Agus Oce nembe guga. Ima anggar ya kudu di simbeh wae. Rusuh cina badai ibak. Biasa nage ngantama sungkut kan. Badai langsung pantun cina mangga tuh. Kamajalaya meli beber. Na tanjakan jalana lempeng. Sobat Maya mah bala lager. Hanjakal bager sakapun. Wah. Beres ya. Na tanjakan jalana lempeng. Bales iku Santikanya. Na tanjakan jalana lempeng. Naik taraje rek ningali toke. Nyebut Sobat Maya bagerna sakapeng cenanya pokoknya mah Agus Oceh yang diteke. Aduh, ya mah bener ya yang diteke tanya Kang Agus Oceh marga asihnya pokoknya mah cen sakit heula Bu Komandan. Oke kasadaya Sobat Maya, rusuh pisan bade ibak cenah makan sukun jeung samangka, hatur nuhun teh Santika. Sami-sami Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih ya. Ada Pak Kosasi di Bocit Bojong Citepus. Terima kasih banyak sudah gabung di gelaran Jogit Morena. Salam cintanya buat Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng juga Pak Rahmat, Pak Maman Kosambi ya. Buat Teh Nani Memori juga, Mama Angga, Teh Eti Cimahi juga, Teh Om Bunda Lilis ya. Buat Umi Lila juga, Po Oneng, buat Mama Dini juga, Bu Eti, pokoknya nama Bu Eti di Kulalet. Buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak Pak Kosasi di Bojong Citepus ya. Ada siapa lagi ini teh? Kahela, Assalamualaikum Santika, Waalaikumsalam. Kang Amti Baral Leles Garut selalu setia mendengarkan Joget Morena, luar biasa ya. Senang sama suaranya Santika cina anu herang main cerang. Salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak buat Kang Wagon ya, buat Agus Oce juga ada Lukman Baros juga, Jajang Jalak, Bungsu, Alam Bolom juga, Nani Memori, buat Umi Lila juga tenis, buat Ibu Mega Utami spesialnya buat adikku Sahana di Ranca Bentang ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Okay, terima kasih banyak nih buat Kang Amtibara di kawasan Leles Garut. Raihan Rahmadian, morningnya Maya ya Joget Morena. Terima kasih banyak ya Raihan Rahmadian yang selalu setia gabung di 98 Maya FM Bandung. Ada Kang Roheng di kawasan Lengkong nih Santika, Kang Roheng nuhun pisan Kang Roheng hadir. Salam cintanya buat Po Oneng, Mama Aris, Bunda Ani juga nuhun ya. Ibu-ibu Persib di kawasan Kompleks Kopassus Batu Jajar juga terima kasih banyak nih sudah hadir di Joget Morena. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi bertugas. Terima kasih banyak ya. Ibu-ibu Persib di Kompleks Kopassus Batu Jajar pokoknya nuhun pisan.

0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Tutunan naon ya. Udah biarin aja, ikhlasin aja si mantannya ada di pelaminan bersama yang lain ya. Ya mungkin Allah sedang menyiapkan jodoh yang terbaik buat dirimu. Oke okay? Ya ya so ending kene terus ayo curhat ke Santika ya diundang ke mantan. Baik atuh ya. Aduh, ayah ayah wae ya. Ikhlaskan wes sedekahkan mantan namanya. Ada Abah Dadang di TCI. Terima kasih banyak Abah Maka Porotan Cenanam beres nyuci. Waduh, menuju enggak DJ tadi teh enggak DJ. Terima kasih banyak Abah Dadang di TCI ya. Selamat pagi Santika buat Takian Zulfan. Terima kasih banyak. Apa nih enakan oge cina laguna Santika eh ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Tungguin video klipnya nanti keluar ya. Terima kasih Raihan Rahmadian ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi. Ini Sobat Maya. Terima kasih yang sudah bergabung di gelaran Joget Morena. Terima kasih Hanupi Satur Nuhun Pisan yang sudah sapa Santika ya. Nuhun Pisan. Terima kasih juga yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung dan juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official. Kalau di Instagram Santika Sari Sumantri Official, di TikToknya Santika ada di TikTok. Ya, Santika Sumantri Official. Pokoknya yang ada officialnya ya itu akun aslinya Santika. Oke, okay? Ini lo benu nurutan gitunya, make ngarana sarua di Santika. Eta mah sanesnya anu aya officialna eta Santika ya. Oke, Facebook, kalau misalnya mau gabung Facebook, gabungnya di Instagram aja lah ya. Ya, soalnya nyambung itu Instagram ke Facebook. Tapi warawirinya seringnya sih di Instagram dan juga TikTok ya. Oke, okay. Pokoknya mah cuma satu lah ya yang harus didengar sama Sobat Maya, yaitu Radio 98 Maya FM Bandung. Mumpung tetangga sebelah ujung ada ngukun. Udah, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya. Selamat berakhir pekan bareng sama keluarga tercinta. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler, mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

mewaspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Mayo, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Mayo segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Mayo, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Demikianlah Sobat Maya, nomor penting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apps dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
1: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting,
1: Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Berhenti.
1: Maya FM.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Manuver B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Sobat Maya Subang, Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. MyFM,

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: It's me, Gaya B.
1: Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia?

Cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Sebab
3: waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
1: @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, masih di Dangdut Asik ya, di edisi Dangdut Asik hari Sabtu 27 Juni 2026 ya. Request salam-salam yang udah masuk, siap nanti Meli Jamil sapa di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898 ya. Sekali lagi, yang belum masuk, yuk Meli Jamil tunggu di WhatsApp. Kalau misalnya mau request, mau salam-salam di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi dengerin Dangdut Asik lewat streaming di 98mayafm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Yang lagi dengerin lewat aplikasi juga terima kasih banyak. Lanjut lagi, Meli Jamil mau menyapa di siang harinya di akhir pekan. Ada yang udah masuk di WhatsApp di 0877-7080-9898. Kita mulai dari arah kawasan Leles nih, dari Garut. Kumaha daramang ya sadayana orang Garut. Aduh, seperti biasa ya, Antibara mewakili orang-orang Garut nih. Absen di Dangdut Asik Teh Mel, pengen request lagunya Pestamu Adalah Dukaku. Tapi semoga kita yang sekarang lagi berpesta jangan sampai ya duka seseorang. Aduh, jangan sampai ya. Pestamu Dukaku. Seserem ya. Serem gak sih? Dari Yulia

Citra, siap. Nanti Meli Jamil play ya. Mau kirim salam Amti Barama untuk Sobat Maya semuanya ya. Buat Neng Meli yang pasti, terus juga buat Wagon, Agus Oce, Lukman Baros, Adam, Maman Kosambi, terus juga Bungsu, Alan Bolem, Tenis, Nani Memori, Jajang Jalak. Spesialnya mah untuk Ibu Cici, Bu Haji Ratna, Bu Haja Ratna ya, Ramdan, A.A. Herman, semoga sehat selalu ya. Kita beralih ke arah Cicaheum. Ada si cantik Teh Nani Memori di Cicaheum yang pengen lagunya Cindai. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya dimanapun berada yang selalu setia dengerin dangdut asik. Pokoknya mah berani beda, berani gaya. Spesial untuk Aja Jang Jalak, untuk Teh Meljam sehat selalu, semangat terus siarannya pasti atuh sayang, thank you ya. Ada juga Bungsu Cika Putihan yang pengen cinta pertama ya. Salamnya buat Teh Mel duluan, buat Mama Sanda, Kang Alam Bolem, Teh Dian, Teh Ija Stefani, Kang Diansa Cica Adas, terus juga Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asep Pantea, Kang Jajang Jalak, Amti Bara, Tetatin Supriyatin, Api Ai, Lima Nurdin. Kumwe buat Sobat Maya semuanya, supernya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Selamat beristirahat Bungsu ya. Ada juga Kang Adam Linggahara Sayati yang mirip Kang A, yang mirip Mas Adam suaminya Ainul Daratista. Pengen request lagunya yang lain ya, Kang Adam. Lagunya request yang lain ya. Mau kirim salamnya buat Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Teh Eti Cimahi, Mama Fuji, Umi Teji juga ya. Terus Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Diansa, Abah Dadang TCI, Jajang Jalak, Nani Memori, spesial buat Teh Meli Jamil bareng family tercinta aja. Thank you. Siapa tuh Meli Jamil requestan Sobat Maya di play dulu ya. Yang belum masuk, yang pengen request boleh, Meli Jamil tunggu, masih panjang kebersamaan kita. Di 0877-7080-9898. Sekali lagi di 0877-7080-9898. Derk.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Sobat Maya, lagi ada yang lagi jatuh cinta enggak? Apalagi misalnya jatuh cintanya yang pertama kali. Kalau misalnya kita ingat di zaman muda ya Sobat Maya, nggak sekolah tandanya ya ayo nate. Kalau misalnya kita ingat lagi gitu flashback ya zaman dulu gitu, pertama kali kita jatuh cinta di usia berapa sih? Terus apa yang Sobat Maya rasakan ketika Sobat Maya ngerasain yang namanya kayaknya aku jatuh cinta deh yang pertama kali, cinta pertama. Rasa jatuh cinta pertama ini adalah kayak pengalaman emosional yang intens dan menggebu-gebu ya, terus ditandai dengan detak jantung yang cepat, rasa kupu-kupu di perut ya, atau butterflies, terus juga lonjakan hormon dopamin yang membuat merasa sangat bahagia serta selalu memikirkannya. Kenapa sih cinta pertama ini ngerasa kayak membekas dan unik? Karena memang ada beberapa alasan khusus Sobat Maya ya. Jadi kayak ada rasa sensasi baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi tubuh sama otak kita itu untuk pertama kalinya merespon ya, yang namanya rasa romantis, sehingga efeknya terasa lebih mengejutkan dan murni gitu ya. Terus juga nih ya, otak itu melepaskan hormon oksitosin atau hormon cinta dan dopamin dengan intensitas tinggi yang menciptakan euforia yang terasa kayak kita tuh kayak ngelayang-layang gitu, tapi rasa bahagia gitu ya. Terus juga sulit dilupakan karena cinta pertama sering terjadi di usia muda ya. Jadi makanya Cok Meli Jamil kayak tadi kan flashback di zaman ngora ya. Karena memang cinta pertama ini sering terjadi di usia muda ya Sobat Maya. Karena di usia muda itu saat bagian logis otak belum sepenuhnya terbentuk ya. Jadi pengalaman emosional ini tersimpan lebih kuat di area sensorik otak karena melibatkan kenangan tentang tatapan atau mungkin rasa deg-degan pertama kali gitu ya kan. Gitu. Karena memang kalau usia muda mah kan belum kepikir ya rasa cinta pertama itu misalnya mikirin beas, mikirin token bunyi gitu, mikirin gas bea. Entah gitu juga ya, karena memang semua manusia akan merasakan dan pertama kali suka sama seseorang gitu ya. Ya namanya manusia punya rasa, punya hati, punya cinta ya kan. Dan itu manusiawi. Mungkin ada Sobat Maya yang junior lagi merasakan jatuh cinta, tidak apa-apa. Itu satu rasa yang manusiawi banget sayangnya. Tinggal gimana caranya kita bisa mengontrol diri ya kan. Jangan lupa juga curhat sama orang tua ya, dan orang tua juga harus terbuka dengan curhatan anak ya, biar anaknya nantinya tidak kebablasan atau lupa batasan ya. Yang paling utama adalah itu. Dan lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya nih ya. Ketemuan Teh Meli, aku jatuh cinta waktu zaman sekolah. Rasa suka mungkin ya, kalau kita bilang mah cinta-cinta monyet ya, lamun zaman baheulamanya gitu. Teh Mel, aku mah malah jatuh cinta pertama kali teh malah

setelah kerja, Cena, ketemu sama orang yang aku suka di tempat kerja. Padahal sebelumnya enggak pernah ngerasain suka sama seseorang, soalnya aku mau fokus sama belajar. Cih, Masya Allah, hebat sekali ya. Tapi memang pengalaman jatuh cinta pertama kali itu memang sobatnya berbeda-beda ya, gak bisa disamain, gak bisa ya. Gitu ya, namanya pengalaman hidup manusia ya kan, gak mungkin ada yang sama ya kan, pasti beda-beda jalannya, beda-beda

Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi

0: Ultra Science Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari.

Maya FM. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

tolak, ditikung sama teman. Lagunya udah lagu doang. Oke, lagunya udah di play sama Meli Jamil ya. Abu metal cowok menolak kondusif ya. Di sektor 7 Sukamukti siang teh Meli Jamil. Pokoknya masalahnya buat Alan Bola, Mimas Jual, Lesu Uber, Jajang Jala, Jajang Rusmana, Agus Oce, Ibu Mega, Madini, Makeisha, Manei, Jeng Roro, Diansa, Nada Dolar, Mas Anda spesial buat diriku yang lagi rebahan di Jembatan Cinta. Kamu mah lagi melaweng merenya, lagi melaweng sugan we, cina aya tukang cuangki ngaliwat. Sugan teh ngalaweng naon ya. Atur nuhun Kang Abo Metal sudah gabung bersama Meli Jamil, lagunya juga sudah di play ya. Ada Bang Nanar Gunung Asepan juga temel pengin kirim salam langsung aja. Aku mau buat Nada Dolar, Teh Takoya, Teh Sri Amelia, Teh Nois, Teh Is, Teh Rindu, Teh Mas Jua, Mimin GM, pokoknya sobat main semua ya. Spesial buat istri tercinta sama anak-anakku juga cucu ketersayangan Upi, sama-sama. Kita beralih ke arah Bojong Citepus. Ada apa kuasa sih di Bojong Citepus? Teh Meli ukan lagunya Cintaku Sampai di Sini dari Mansur ya. Pokoknya mas salam cintanya buat Kang Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Rahmat, Pak Maman, Mama Angga, Teh Eti Cimahi, Teh Eti Kulalet ya. Teh O, Mumilila, Po Oneng, Bunda Lilis, Teh Nani Memori buat sadaya sobat Maya. Siap. Abah Dadang di TCI kemana aja? Merasa kangen. Udah beberapa hari tidak muncul ya. Meli Jamil mah suka khawatir gitu kalau misalnya sobat Maya misalnya suka rajin nge-WhatsApp gitu ya, suka rajin nge-request salam-salam, terus tiba-tiba beberapa hari bahkan berminggu-minggu gak muncul, Teh Meli Jamil suka hariwang, kenapa ya? Apalagi gak ada kuota, apa misalnya radionya rusak, atau misalnya frekuensinya tidak terjangkau, atau lagi sakit gitu ya, suka hariwang gitu ya kan. Atau udah sayang Teh ya kan, tak kenal maka tak sayang, karena udah saling sama-sama mengenal, jadi sama-sama saling sayang ya kan. Iya atuh, sama pendengar marus ya, aku mau sobat Maya Manya. Abah Dadang di TCI sehat selalu sayangku Abah ya. Mau kirim salam buat Aki Kanha, buat Kang Ai Cigadung, Kang Alan Bolam, Karmila alias Umilila, Pak Kosasi, Nado, Kang Jajang Jalak, Ma Ayangnya ya, buat sobat Maya semua. Terima kasih buat Neng Meljam, semoga sehat selalu, berani beda, berani gaya, darah bunyi enakin Kang Jajang Jalak sama Ayangnya. Tenani memori di Cicahem gitu atuh ba. Atur nuhun sobat Maya, nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi ya di WhatsAppnya, sabar. Pokoknya mas stay tune terus di dangdut asik, asiknya musik dangdut

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya, bagai ranting yang kering ya. Sudah menyapa Sobat Maya di siang harinya, nemenin yang lagi aktivitas di akhir pekan pasti ya. Dan tentunya Sobat Maya, tepat di jam 2 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 2 ada Kilas Bandung ya, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Jangan kemana-mana, Meli Jamil masih nemenin nanti di interval ketiga. Ada yang mau on air nanti di interval ketiga, Meli Jamil angkat ya. Stay tune terus, derah.

0: Eits nih, gaya bi, sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bi, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

informasi utamanya. Antisipasi kejahatan jalanan saat libur sekolah, Kota Bandung gelar patroli gabungan. Kota Bandung apresiasi kontribusi kelompok tani jaga ketahanan pangan. Cegah kecelakaan lalu lintas, DPRD Kota Bandung dorong pembenahan Jalan Soekarno-Hatta. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Untuk memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bersekolah, pemerintah

Ser y ser fuerte.

そうだね。

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

Radio. FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak ya informasi kilas Bandung di edisi hari ini. Hai, selamat siang buat Teh Ros di Taman Kopo yang pengen kabut birunya langsung siap Meli Jamil Play ya. Mau kirim salam buat Teh Mel duluan, buat seseorang yang lagi mantengin, cie. Buat sobat Maya dari A sampai dengan Z. Berani beda, berani gaya. Bersama Meli Jamil di Dangdut Asik. Derah.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya Simak, no parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.8 Bandung, berani beda berani gaya suci dalam debu. Sudah milih Jamil Play spesial buat Kang Wagon 98 ya, hadir di dangdut asik. Yang langsung mau kirim salamnya buat Amti Bara, Koswara, Dadan Garut, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani Momori. Spesial buat Mil Jam sekeluarga, semoga pada sehat lancar rezekinya, amin. Doa yang baik juga ya buat dirimu sekeluarga ya. TPI aku gak ditanyain siapa si pejuang cinta. Aduh, menikah sian tidak ditanyain. Apa kabar sayang? Malam mingguan mau kemana? Masih mencari cinta yang kamu tunggu kah? Eh, kamu mah ada perasaan udah punya. Nah, tuh masih jadi pejuang cinta. Asik. Pejuang cintanya bukan mencari temel. Pejuang cintanya mempertahankan cinta yang ada. Kalau bisa mah selamanya. Oi, di. Kang Febri Acus dari Banjaran lagi status doang itu mah. Hei, kamu mah, aku mah, maksudnya sama si dia status doang. Tidak boleh playing, tidak boleh bermain-main. Aku masih kenapa bisa status doang, gimana? Bukan namanya, Oh, nama udara merenya Febri Acu si pejuang cinta Ajiga Mele Jamir. Besi cetar menggelegar gitu nyamarannya ibaratnya. Oh, aku kira teh cintanya cuma status doang. Astagfirullahaladzim. Meli Jamil bener-bener ya. Atuh dah ingetik teh sepotong. Iya cuma nama doang teteh. Siap atuh ya. Kang Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon ikutan dangdut asik. Yang kadasnya sudah aku Meli Jamil di play ya. Mau kirim salamnya mbak buat Sobat Maya semua. Buat yang asli orang Cipaduja. Orang Nia orang Cinta Asi. Nurul Aisy. Buat anak-anak 98. Agus Oce. Jajang Jalak. Satria Salikal. Diansa Ang Inu. Cepi Sandria. Mansur Parihin. Alan Bolam. Zainal Aris. Imas Jua. Mama Dini. Mama Dina. Mama Sanda. Nado. Umi Lela. Eyang Endut. Kang Justian sama nenek putrinya. Pokoknya mas spesial buat penyiar idola aja yang cantik, yang baik hati, Temeli Jamil yang selalu full senyum. Entuh kita ngelamun di akhir bulan mah aku tidak full senyum. Rada seetik kurang kerung dan perengat-perengut. Ketinggalin pisan jenanya. Nggak serada engap-engapan di akhir bulan mahnya. Udah mulai rada koreda semaran dompet aku teh. Aduh, entuh kita amin. Jangan ya. Bisi cina ucapan adalah doa. Tidak mau ya. Amit atau amin. Tentu ya Allah. Tentu itu man terjadi. Mang Nono di Cipacing, kesayangan aku juga ini teh orang Cipacing, apa kabar? Pengen lagunya Maggie Z lebih baik buta mata. Iya, amit ya Allah, amit bareng ngegetok meja ya. Amit. Eta mah lagu hungkul ya, cenah. Siap. Dari Maggie Z ya, mungkin salam buat Temeli Tipayun, semoga sehat selalu ya buat Nado, Milela, Cepi Sandria, Kang Mansur, Kang Ade Caringin, Alan Bolam, Zainal Aris, Diansa, Kang Wagon, Asep Koboy. Pokoknya mah buat Sobat Maya semuanya, buat teman-teman di Konveksi Soko Saga, buat Sobat Maya juga. Meli Jamil mau angkat nomor yuk di 0225413928, sekali lagi di 0225413928. Ada siapa? Halo?
1: Ada aku.
0: Dangdut asik. Asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Aduh, dengerin. Dangdut di Radio Maya.
0: Hai Kang Justian.
1: Damang Neng.
0: Alhamdulillah sehat. Nenek Putri suaranya mencang, tandanya Meli Jamil regreg. Nenek Putri sehat tandanya ya.
1: Iya. Kemarin
0: kenapa?
1: Minum jus pepaya. Kemarin minum jus pepaya.
0: Hah? Pepaya di jus?
1: Enak rasanya.
0: Eh seriusan pepaya di jus? Enak
1: kemarin Radio Maya mantap lagunya.
0: Elalalala. Masuk ternyata pantun. Mas Jus.
1: Ya.
0: Lagunya gak apa-apa dukung aja.
1: Dukung aja lah.
0: Siap.
1: Tadi kata si papa.
0: Apa tuh?
1: Mantap.
0: Asik. Atur nuhun ya kirim salam langsung buat siapa?
1: Iya, tadi yang nyenggol aku sama Nenek Putri, siapa yang barusan dibaca?
0: Ada tuh? Kang Febri Acu.
1: Ah, Febri Acu, Mantur, Mang Nanar Gunung Asupan tadi ya?
0: Iya.
1: Ya, sama anak dan cucunya, Kang Lukman, Bandar Beras di Pasar Barong.
0: Buat siapa lagi?
1: Ya, buat Tenado, buat Ses Andin, terus Bisa Nila makan apa nih? Makan kedong-dong.
0: Cakep.
1: Ah, Om Lila masuk dong.
0: Asik. Siapa lagi?
1: Ya, kayaknya buat buat semua ini aja lah, Sobat Maya.
0: Oke.
1: Kalau ada yang mau masuk lagi, salam semuanya dari aku dan Nenek Putri. Gitu.
0: Siap, Mas Justian, terima kasih banyak. Nenek Putri, terima kasih, sehat-sehat selalu sayangku ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Menjadi sehat.
0: Amin. Pilih radio.
1: Radio, pilih Maya.
0: Mantap.
1: Maya. Mantap, mantap lagunya.
0: Berani beda.
1: Berani beda, berani jaya. Der.
0: Terima kasih. Dibalas sama Kang Lukman Pasar Baros ya, langsung aja absen. Mau kirim salam buat Mas Justian sama Nenek Putrinya, buat Teh Andin, buat Nado, Mang Nanar, Mas Losu, Dadan Cipteng, Teh Imas Jua, Ledeng, Ada Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajang Jalak ya, Almat Irwan, Nenden Lewi Gajah. Pokoknya mah pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya.

Duparte. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0: 02-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: FM.
1: Harapan delapan, Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

Di tahun 2026 Sobat Maya, jangan sampai deh aku merana, merana, merana karena cinta. Aku merana, merana, merana karena dia. Jangan sampai deh ya. Jangan sayang, yang bisa buat kita merana cuman kalau lagi bokeh alias gak punya duit. Bener? Ah, eta. Jadi kalau misalnya kita lagi gegana, gelisah, galau, merana, atau lagi gamon, gagal move on, galon, gagal move on, atau sekarang kita lagi meriang, merindukan kasih sayang, tapi ada yang lebih, rasanya teh nyesek, gak bisa ngapa-ngapain, nalangsa pisannya ketika hayang balanja, tapi di dompet kosong, teh itu yang bikin merana Maya. Setuju? Biasanya anu setuju emak-emak. Karena sudah bisa merasakan apa yang dinamakan anak nangis minta jajan, uang tidak ada, mulai menipis, tapi anak terus-terusan minta jajan. Tapi semoga ya Sobat Maya ya, kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudian kemudahan dalam mencari rezeki ya, keberlimpahan. Semoga selalu dibukakan pintu rezeki dari arah manapun ya, selalu dicukupkan. Kalau misalnya Allah nitipin berlebih juga, alhamdulillah kita bisa bagi-bagi bersama ke sesama. Bener enggak? Ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya sekarang lagi galau-galau karena cinta, mungkin lagi ada fasenya. Tapi namanya manusia mah ya pasti ada sih ya. Tapi jangan terlalu berlarut-larut ya. Tapi enak juga sih kalau misalnya lagi galau, tapi uang di dompet penuh, tinggal belanja ya kan. Jadi nangis sambil makan sushi, nangis sambil makan ramen gitu ya, nangis sambil nongki-nongki cantik di kafe, kayaknya enak ya. Ya nggak masalah ya kan, yang penting mah di dompet aman. Bener tuh sih. Bener kan? Dan Sobat Maya, Meli Jamil udah hampir habis waktunya. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam ya. Di 0877-7080-9898 ya. Siapa kosasi di Bojong Citepus yang lagunya Cintaku Sampai di sininya dari Mansur S, siapa Meli Jamil play ya. Mau buat Sobat Maya semuanya aja. Okay. Setelah dangdut asik, jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Menemani sore syahdu Sobat Maya yang lagi OTW pulang kerja ya. Yang lagi mau jalan-jalan jemput mbebnya, jangan lupa jemputnya pamitan sama orang tua ya. Terus juga yang lagi mau nongki-nongki OTW bareng sama teman-temannya juga hati-hati di jalan ya. Nanti ditemenin sama JJS 36 ya. Nanti ketemu sama Meli lagi insyaallah di hari Selasa di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3 dengan lagu-lagu dangdut asik lainnya ya. Yang udah request salam-salam, terima kasih sayang di WhatsApp-nya di 087770809898. Yang udah on air juga thank you di 02254413928 ya. Abah Dadang di Rancamanyar sama Mama Dida, terima kasih. Umi Lila sayangku cintaku, terima kasih banyak. Teh Nado juga ya. Terus juga Teh Om, Ratu Engang sayangku, hatur nuhun. Terus juga Kang Mansur Parihin ya. Pokoknya Sobat Mayang masih selalu stay tune bersama 98 My FM, terima kasih banyak. Nanti ketemu Meli Selasa di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3, di Selasa, Kamis, dan Sabtu jadwal siaran Meli Jamil ya. Selamat bermalam mingguan, selamat jalan-jalan, berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Sampaikan salam dari Meli Jamil. Sampai jumpa lagi nanti. Yang lagi bawa kendaraan, ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Yang lagi beraktivitas, bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagang laris duitnya ngumpul. Meli Jamil pamit dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

My FM. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Party. Valle FM. Silvia
1: Nu Party. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM 98, Maya FM

89.98 MyFM.

0: AFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
3: Maya FM.

0: 89.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

0: maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Renting, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

Tunaikan beribadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604177853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya Seba. Nukar deh.
0: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Kado Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa renting.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila.

0: dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02 60 417 853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
6: Maya FM. 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya F.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Saatnya, Sobat Maya simak No Parenting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
3: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
9: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dukar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Maka Utama Tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 022540 4625 atau melalui WhatsApp di 0822 4711 4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tur, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
3: Maya FM.
4: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya tentunya di tanggal 28 ya, di bulan Juni 2026. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ya sobat maya pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusan-urusan kita. Sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kang Aang setiap pagi Ahad dan Senin ya sobat maya mengantarkan salah satu kajian, yaitu Nahusorob ya sobat maya. Dan mudah-mudahan ya pada pagi ini insyaallah mungkin narasumber ya akan hadir pada pagi ini. Ahad dan Senin, Ahadnya tentunya bagi Bunda dan Umi untuk bersama-sama tadarus ya, belajar kita bersama-sama tadarus ya. Membaca Al-Quran ya, bukan berarti Kang itu ya sobat maya mengajarkan ya, tapi bersama-sama kita saling mengevaluasi kekurangan yang dibaca oleh Bunda ya kan itu ya, kita saling ya, saling mengisi kekurangan ya ketika membaca Al-Quran ya itu. Dan mudah-mudahan ya sobat maya ya, terutama ya mungkin para ketua majelis-majelis taklim ya, seperti kemarin ya kita di Kecamatan Margahayu ya membikin majelis taklim MUI, ketua MUI Kecamatan Margahayu ya, ibu-ibu ya, bunda-bunda semua ya, mudah-mudahan ya Ustaz Pak Izin ya menjadi ketua. Ya, mudah-mudahan ya pada pagi ini ya selalu sehat ya, selalu diberikan barokah ya rezekinya ya, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa berjalan semua program-program ya, terutama di sini di 98 Maya FM Bandung ya sobat maya. Terutama ya mungkin ya Pak Ustaz Mukhlas ya, yang selalu on ya di 98 Maya FM Bandung. Ya tidak terlepas ya Pak Ketua DKM ya, atau orang tua kami yang mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran ya sobat maya itu. Dan mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik sobat maya, karena sudah ada yang mau tadarus Al-Qur'an sekarang di surat 59 Al-Hasyr ayat ke-13. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Nenek.
1: Meningoncrang.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Surat 59 Al-Hasyr.
1: 59.
0: Jujna teh juz ka-28.
1: Ya. Ayatna
0: ka-13.
1: 13. Ya, dikawitan.
0: Dikawitan der'ah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La, ya nyapa.
0: La'ang.

0: yakilun kamasalil ladina min qablihim qoriban
1: daku dakna panjang ming
0: daku wabala amrihim walahum adabun alim. Sayap deh.
1: Sayap deh, sok boleh.
0: Kama salis syaitoni idukola.
1: Idukola.
0: Kama salis syaitoni idukola lil insani kup.
1: Lil insani kafur. Tina idukola.
0: Idkola lil insanil
1: nik kaf
0: lil insanip ku
1: pur
0: wal insan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten balelo.
1: Sami-sami. Mudah-mudahan nenek sehat ya. Mudah-mudahan nenek sehat, barokah rizkinya ya. Tidak, semangatnya ya. Semangat orang tua kita selalu memberikan motivasi kepada anak muda ya, sebetulnya ya. Itu orang tua itu selalu berusaha itu kan belajar, walaupun ya mungkin sudah kata nenek balelol ya, wajar kita sudah berumur ya. Kalau anak muda masih balelol, ah kemana wae, cenahkan gitu ya. Silakan Bunda kalau mau masuk ke 98 MPM Bandung di 022 5441 3928. Kayaknya mungkin pada pagi ini ya sudah pada liburan ya Sobat Maya, karena anak-anak kita dari sekolah formal ataupun non formal ya sekarang sudah pada libur ya. Libur panjang anak-anak itu. Kalau seorang guru-guru tidak ada libur ya Sobat Maya, ya tidak ada libur, cuman mengerjakan tugas-tugas ya Sobat Maya. Dan mudah-mudahan pada pagi ini ya Bunda dan Umi pendengar 98 MPM Bandung yang selalu menyimak ya program-program dari mulai Damar Hati, kemudian Joget Morena, Terminal Musik Maya, Dangdut Asik, Terminal, yang lain-lainnya ya, Titian Kenangan, Sudut Asoy, ataupun gelar-gelar yang ada di 98 MPM Bandung ya Sobat Maya. Ya mudah-mudahan ya diberikan barokah rizki ya Sobat Maya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya 98 MPM Bandung bisa mencerahkan ya hati kita, bisa meningkatkan ya pemahaman kita tentang keislaman ya. Karena ya di 98 MPM Bandung itu full ya Sobat Maya, dari mulai Ahad sampai ke Senin itu ada kajian-kajian Damar Hati, dari mulai Kak Abi Faiz, Kak Ustadz Angka ya Sobat Maya, nah itu ya. Itu selalu full di 98 MPM Bandung itu setiap pagi jam 5 ya Sobat Maya sampai pukul 6 pagi. Itu yang ada di 98 MPM Bandung. Nah, ini merupakan bagi kita ya, untuk meningkatkan ya, keimanan. Kalau bahasa sehari-hari kita itu adalah menyiram tanaman ya Sobat Maya. Iman itu bagaikan tanaman. Iman itu bagaikan satu tanaman, apabila tanaman itu tidak disirami dengan air maka tanaman itu akan kering ya. Kalau sudah kering lama-lama bisa mati. Kalau manusia Sobat Maya, kalau diibaratkan sebagai tanaman ya, kalau kita sudah disirami paginya atau sorenya disirami, maka malam itu akan menjadi segar Sobat Maya, segar karena sudah disiram dengan air. Kita pun juga manusia sama Sobat Maya, kita diberikan arahan-arahan santapan rohani, santapan nafsiyah, maka iman kita wayajidu akan meningkat gitu ya Sobat Maya. Iman kita itu akan meningkat, semangat motivasi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita iman kita tidak disiram dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an ataupun bacaan-bacaan Al-Qur'an ataupun keterangan-keterangan hadis yang disampaikan oleh para ustadz-ustadzah, maka hati kita itu akan lemah, akan luluh kan itu Sobat Maya, kan gitu. Nah, ketika kita hati kita tertutup, maka bisa akan menjadikan satu penyakitnya kata Allah kan, khatamallah ala qulubihim. Ketika Allah sudah memberikan penyakit dalam hati manusia gitu kan, ataupun nutup hati manusia, manusia tidak mau mendengar, tidak mau matanya melihat kan gitu, hatinya tidak mau berpikir menerima tentang Al-Qur'an, maka manusia itu adalah orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serugi-ruginya manusia Sobat Maya ketika sam'a, absor, abidah kan gitu ya, tidak mau mendengar, melihat, berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini 98 MPM Bandung menurunkan kajian-kajian itu Sobat Maya, agar hati kita menjadi hati yang hidup ya, tidak jadi hati mayitun, hati mayitnya, menjadi hati yang skolbus salim, ya, hati yang selamat, Sobat Maya, ketika kita selalu disiram dengan kajian-kajiannya. Tidak tertutup, Sobat Maya, bukan hanya di 98 Maya PM Bandung saja. Tentunya biasanya Bunda itu selalu di majelis-majelis taklim, ya, berkumpul para majelis ibu-ibu biasanya di mana-mana. Baik, masih ada Sobat Maya yang mau tadarus bersama kita di sini di 98 Maya PM Bandung. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, Mimih, soalnya terus liburan Mimih teh.
2: Liburan di bumi wae.
1: Liburan, karena ada teh musim libur ayana teh.
2: Leres. Mugi-mugi bisa ramang
1: sadaya. Amin, amin, Mimih, amin.
2: Surat naon ayana
1: teh? Surat Al-Hasyr, surat 58 ayat ke-17. Jujina juzna teh 28 lamun halaman teh 547 cenah dieu teh. So, laras teh. Itu.
2: Ayat ke-13-nya.
1: Ke-13-an mangga sok.
2: Anu teh damang enggal di damang
1: keung ku Allah. Sing damang kan amin gitu nya sok. Alam 17-an sok.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: La 17 Mih 17. 17. Pakana.
2: 17.
1: Naik sakedik tadi. Atos ku nenek tadi teh.
2: Pakana.
1: Mun teh eta pakana.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakana akibatahuma annahuma finnar. Di paling mana Pak Ustaz?
1: Tina pinari boleh sok.
2: Finnari kholidaini fiha. Wa zalika jazaa'ud dholimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
1: Tina aladina sok. Tina itaqullah boleh. Ternyata sok meh pendek.
2: Alladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat
1: ligod. Ma qaddamat ligod.
2: Ma qaddamat ligod. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasul wa fa'ansahum. Fa'ansahum.
1: Tisok tina pangsahum wesok.
2: Fa'angsahum anfusahum ula'ikahumul fasiqun. Keng dilajeng.
1: Bolajeng sok mangga.
2: Malaya setawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul fa'idun.
1: Sayat deh sok.
2: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin.
1: Jabalil. Ala sok. Tina ala.
2: La jabalil ru'aitahu khosi'an mutasoddi'an min khosiyatillah. Watilkal amsalu najzibuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
1: Sadaqallahul adzim. Samina.
2: Tohna gufona karobana wa ilaika masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mimi, mudah-mudahan sehat selalu, barokah rizkinya ya. Itu sehat, sehat itu adalah merupakan satu kenikmatan ya, merupakan nikmat dari Allah diberikan kepada kita. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Ketika bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah-tambah kebaikan kepada kita. Kebaikan di sini sobat maya bukan berarti Allah memberikan rezeki yang bruk-brukan gitu ya. Tapi mungkin anak kita sehat, cucu kita sehat. Kalau kita punya suami, suami kita sehat, usahanya lancar kan gitu sobat maya. Kalau seorang suami, istrinya bager gitu ya, selalu beribadah kepada Allah, tidak banyak maksiat, itu merupakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga kita benar-benar bersyukur ya. Bersyukurnya bagaimana, Kak Ustaz? Bersyukurnya kita beribadah. Dan tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tugas kita adalah mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda dan Umi, pendengar 98 MyFM Bandung, tiba saatnya bagi kita untuk menyimak kajian ilmu nahwu sorob. Untuk itu kami Pak Ustaz silakan untuk menyampaikan kajian materinya. Mangga.
3: Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat maya, sobat damar hati yang dirahmati cintai Allah Subhanahu wa taala, ya, kemarin kita sudah membahas ya cukup tuntas membahas tentang isimla ya. Di mana isimla itu bagian dari sebagiannya adalah merupakan asmaul mansubat ya. Karena memang tidak semua isimla itu harus mansub, tapi ada sebagian dari isimla itu yang secara hukum, secara kaidah bahasa Arab itu harus mansub ya, harus nasab. Nah, sekarang masih ya bahasan kita di bagian dari asmaul mansubat, tapi bab berikutnya yaitu bab munada ya, atau bab nida. Nah, itu ya. Jadi bab munada atau bab nida. Ini juga bukan atau tidak semua munada ini mesti mansub gitu ya, atau mesti nasab. Cuman karena ada sebagian ya, bahkan sebagian besar munada ini mesti dinasabkan, maka ini termasuk kepada asmaul mansubat atau bab yang isim-isim yang mesti dinasabkan ya. Sobat maya, kalau misalkan mau sekalian ya kita menelaah buku panduan itu di halaman 151 ya. Bab munada. Munada itu apa ya? Munada itu artinya seruan ya. Artinya panggilan. Kalau yang sering kita terjemahkan itu ke dalam bahasa kita, itu translate-nya adalah wahai ya, itu. Wahai, nah itu ya. Kemudian al-munada ya, di sini langsung kepada pembagian ya. Tidak ada patokan ya. Secara patokan jelas makan sudah kita faham ya bahwa munada itu adalah kata pemanggil atau kata panggilan ya. Al-munada khomsatu anwa'in. Munada itu ada 4, ada 5 bagian ya. Berarti munada itu terdapat 5 bagian, 5 jenis panggilan ya, atau yang dipanggil. Yang pertama ya, al-mufradul alam ya. Atau mufradul alam artinya alam itu nama ya. Kemudian mufrad itu artinya tunggal, berarti nama tunggal ya, seseorang yang kita panggil namanya. Kemudian yang kedua, wan nakiratul maksudah ya, adalah nakirah maksudah. Artinya nakirah maksudah ini secara bahasanya adalah isim nakirah ya, tapi ada orang tertentu yang kita tuju itu ya. Kemudian wan nakiratu ghairul maksudah, dan juga ada nakirah yang tidak dimaksud ya. Jadi nakirah maksudah dan nakirah ghairul maksudah, maksudnya adalah kita memanggil seseorang ya. Kalau maksudah ini kita belum tahu namanya, tapi orangnya ada itu ya. Kemudian wanakiratu gerul maksudah, ya kita yakin di sini ada orang gitu ya, atau kemungkinan kita berharap ada orang ya, tapi nggak tahu siapa gitu ya. Kemudian wal mudofu ilaih, dan juga wal mudofu dan juga mudof ya, artinya idofat, nah, berarti kan yang dipanggilnya adalah mudofnya. Kemudian wal mudof wasmusabahu bil mudof ataupun sibhul mudof ya, siga mudof tapi bukan itu ya, kayaknya ini mudof tapi bukan. Oke, sekali lagi sobat maya ya, untuk pembagiannya yang pertama ada mufrad alam ya, yang kedua ada nakirah maksudah, yang ketiga ada nakirah ghairul maksudah, yang keempat ada mudof, kemudian yang kelima adalah sibhul mudof ya. Nah, secara aturan sobat maya ya, karena harpun nida ini kan huruf ya, ya ya artinya wahai, sering kita temukan ya, ya ayyuhalladzina amanu ya, ya rasulallah atau ya abdallah, ya ibrahim, ya adam, nah itu ya, ya jibril, itu kan ya, itu artinya panggilan hai gitu ya, atau wahai. Nah, yang pertama ya adalah mufradul alam ya. Mufrad alam itu apa yang dimaksud itu ya? Ma laisa mudofan wala syabihan bil mudof ya. Ma adalah ya kalimat isim laisa yang bukan mudofan mudof wala syabihan bil mudof ya. Artinya kalimat yang kita panggil ini bukan mudof atau bukan sibhul mudof ya. Intinya kita memanggil seseorang tapi nama tersebut itu adalah satu kata dan bukan mudof ataupun bukan sibhul mudof ya gitu. Contoh misalkan ya Muhammadu. Nah, itu ya. Ya Muhammadu. Atau misalkan ya Ibrahimu, ya Musa, ya Nuhu, itu ya. Wahai Nuh, wahai Muhammad, wahai Musa, wahai Isa, nah itu ya. Kalau contoh di sini ya Zaidu, ya Umaru, ya Ahmadu, nah itu. Artinya wahai Zaid, wahai Umar, wahai Ahmad, itu. Mendi orang panggilannya ya Ustaz, wahai Ustaz, nah itu. Kemudian yang kedua adalah menada nakiroh goir, nakiroh maksudah ya. Artinya nakiroh yang ditentukan, dalam artian secara bahasa ya, sebutannya itu atau kalimatnya adalah kalimat isim nakiroh. Tapi al maksudah nah, ya, di sini adalah orangnya orang tertentu gitu ya. Contoh misalkan kita ini kita butuh bantuan seseorang gitu ya. Kemudian kita panggil tapi kita tidak tahu namanya gitu ya. Kemudian dengan bahasa Arab kita memanggil ya rojulu. Hei laki-laki katanya. Di orang mah di Bandung di bahasa Sunda. Ah, ka dieu katanya atau Mas ke sini gitu. Mas tolong. Nah, itu kan kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab itu disebut dengan nakiroh maksudah gitu ya. Kalau kita bilang Mas, nah kalau Mas itu kan panggilan untuk laki-laki. Laki-laki yang mana? Oh ya, nu mana? Oh gitu kan. Yang penting itu adalah sebuah bahasa penghormatan ya, biasanya kepada orang yang lebih tua itu ya. Atau Jang gitu ya. Nah itu ya. Kenapa memanggil Mas? Ya karena kita tidak tahu namanya itu ya. Nah, makanya di sini juga disebutkan dengan ya rojulu, wahai laki-laki gitu. Tapi kan yang kita maksud itu adalah orang tertentu. Jelas orangnya, cuman kita tidak tahu namanya. Orang terterang sahana mina gitu kan. Sehingga dipanggilnya adalah wahai akang gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah nakiro goeru maksudah. Sudah mah katanya umum itu kan. Kemudian kita juga tidak dimaksudkan kepada satu orang atau orang tertentu itu. Contoh misalkan orang yang maaf ya, orang yang tunanetra atau orang yang buta itu ya. menuju Mapah misalkannya, ternyata dijalikeuh gitu. Tigeburus karena susukan itu kan. Kemudian kalau dalam bahasa Arab ya rajul khud biadi, ya rajul khud biadi itu. Hai, duh punten tulungan, tulungan ieu abdi. Ieu tulungan ieu panginungtungkeun itu kan. Nah, itu misalkan seperti itu ya. Ya rajul ya wahai mas itu. Panginungtungkeun itu kan. Nah, itu kan kita ini meminta tolong kepada siapa saja itu ya. Dan tidak tahu gitu ya yang kita pinta ini apakah laki-laki ataupun perempuan itu. Sehingga kalau dalam bahasa Arab itu ya rajulun khud biadi itu ya. Ya rajulan khud biadi, ya rajulan khud biadi. Nah, itu ya. Wahai laki-laki, nah ini tuntunlah aku, tuntunlah atau bimbinglah perjalananku itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah mudof ya, munada mudof. Kita faham bahwa yang namanya mudof itu adalah bagian daripada idopat. Kalimat yang pertama ya itu disebut dengan mudof, dan kalimat yang kedua disebut dengan mudof ilaih. Maka itu adalah idofah. Yang dimaksud di sini adalah kita memanggil kepada seseorang dengan suatu kalimat yang diidopatkan kepada kalimat yang lain. Maka itu disebut dengan mudof ya, atau munada mudof. Contoh misalkan, ya ini yang sering kita ya. Ya Rasulullah. Nah itu ya. Ya Abdallah. Ya Khalilullah. Ya Sohibal. Ya Ashabal Jannah. Ya Ashaban Nar. Itu ya. Wahai para penduduk surga. Wahai para penduduk neraka. Nah itu ya. Ya ahlal bait, wahai penghuni rumah. Nah itu ya. Atau ya ahlal masjid, wahai ya para penghuni masjid itu ya. Nah, itu disebut dengan munada mudof ya. Artinya jelas kalimatnya ini adalah idofah ya. Sehingga tandanya apa kalau itu betul-betul idofat ya? Kalimat yang keduanya disebut dengan mudof ilaih pasti dijarkan atau pasti dikhofadkan ya, dimajrurkan. Ya Abdallahi, ya Rasulallahi. Nah itu ya. Ya ahlal baiti. Nah itu ya. Ya amiral masjid, wahai tukang memakmurkan masjid. Nah itu ya. Kemudian yang kelima ya, disebut dengan syibhul mudof ya. Hampir sama dengan mudof tapi bukan mudof ya. Nah, seperti apa contohnya di sini ya. Ya tolian jabalan, wahai orang yang mendaki gunung ya. Ya tolian, wahai orang yang mendaki jabalan kepada gunung. Nah, itu kan bukan mudof tapi hampir mirip mudof, dan ini juga bisa dijadikan sebagai mudof ya. Contoh misalkan kalau dimudofkan ya, kalau diidofatkan tinggal pakai alif lam itu ya, aljabalnya berarti ya toli aljabali, wahai pendaki gunung ini, berarti kan sudah tertentu itu ya. Beda dengan kalau misalkan ya toli an jabalan, wahai tukang mendaki gunung. Nah itu kan wahai tukang traveling, wahai tukang mendaki gunung itu ya. Nah itu disebut dengan syibhul mudof ya. Seakan-akan ini mudof tapi bukan mudof ya. Kenapa kelihatan bukan mudof ya? Tidak diidopatkan itu ya. Justru yang dikira ini bakal menjadi mudof ilaih malah menjadi maf'ul dari kalimat isim yang atau munadanya itu ya. Ya tolian, wahai yang suka mendaki jabalan terhadap gunung. Wahai tolian jabalan, wahai orang yang suka mendaki gunung, wahai para pendaki gunung. Nah kurang lebih seperti itu, seperti dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagian dari lima bagian dari munada ya, atau isim yang menjadi panggilan gitu ya. Itu yang pertama adalah mufrad alam, artinya bukan mudof dan juga bukan syibhul mudof. Kemudian nakirah maksudah, artinya kalimatnya kalimat umum tapi yang dimaksud adalah orang tertentu, cuman kita tidak tahu namanya. Kemudian wa nakiratu ghairul maqsudah atau nakira ghairul maqsudah artinya sudah kalimatnya umum dan kita tidak menuju kepada seseorang yang ditentukan itu ya. Tapi kita ini hanya minta tolong atau kita hanya memanggil ya, supaya ada orang yang menyaut itu ya. Kemudian wal mudofu. Kemudian munada mudof artinya jelas yang dipanggilnya adalah kalimat yang diidofatkan. Kemudian yang kelima adalah syibhul mudof atau serupa hampir sama dengan mudof tapi bukan mudof ya. Nah itu. Insyaallah Sobat Maya nanti kita akan bahas mengenai i'rab ya daripada bagian mudah tersebut yang tadi ada lima apakah seperti apa ya apakah semuanya dinasabkan atau bisa nasab bisa lainnya ya karena ini termasuk kepada asmaul mansubat nanti kita akan bahas di season yang kedua Sobat Maya setelah nanti kita akan jeda terlebih dahulu ya
1: jangan dulu kemana-mana Sobat ya, Maya gitu. Kita simak dulu yang mau lewat ini
4: Maya FM

0: Iya Sobat Maya, jangan lupa diri ya. Ketika hari ini akhlak itu memang sekarang itu sangat buruk ya Sobat Maya, kan gitu. Katanya, kata orang ya Sobat Maya, mencari orang yang pintar benar itu susah ya Sobat Maya. Sulit sekali mencari orang yang pintar benar. Banyak orang yang pintar tapi banyak yang salah. Contohnya di media sosial kita lihat di televisi orang yang korupsi, orang yang kolusi gitu ya. Orang yang manipulasi itu orang-orang yang pintar Sobat Maya. Orang-orang yang pintar tapi kabalinger, cek Sunda makan itunya nu pintar kabalinger. Makanya mak sulit hari ini katanya orang yang pintar yang benar kan gitu. Kebanyakannya orang yang pintar tapi tidak benar kan gitu. Kelihatan oleh kita ya Sobat Maya. Baik kita Sobat Maya, kita lanjutkan lagi ya. Apa yang dibahas nanti yang 6 itu ya Ustaz ya?
1: 5.
0: 5 ya, 5 itu kita coba gali pagi ini. Kita lanjutkan Kak Ustaz, silakan.
1: Ya, sobat menerima Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk ya kepada kaidah ya. Kalau tadi bagian dari keseluruhan munada ya, yang bisa dipanggil dengan huruf ya. Itu tadi ada 5 ya. Nah, dari kelima bagian dari munada tersebut ya, tadi mufrad alam, nakir maqsudah, ghair maqsudah, kemudian mudaf dan juga simbol mudaf ya. Kita langsung ke kaidah ya. Yang pertama, wa amal mufradul alamu 152 nya ya. Wa nakiratul maqsudatu fayubnayani ala domi min ghairi tanwinin ya. Dan ya, adapun bagian mubtada yang pertama yaitu mufrad alam wa nakiratul maqsudatu dan juga nakirah maqsudah ya, kita sudah bahas tadi. Maka kaidahnya atau ketentuannya fayubnayani ala dhommi, dua-duanya dimabnikan, ditetapkan ya, ala dhommi diberikan harokat dhommah ya, min ghairi tanwinin dengan tidak menggunakan tanwin ya, sekalipun tadinya adalah kalimat isim yang menggunakan tanwin tapi setelah menjadi munada ya yang mufrad alam atau nakirah maqsudah itu tidak menggunakan tanwin ya. Contoh misalkan ya. Ya Zaidu. Nah, kan katanya Zaidun ya. Zaidun itu adalah sosok orang yang dinamai dengan Zaid ya. Zaidun. Nah, ketika dipanggil maka gunakanlah ya untuk memanggilnya, kemudian buang tanwinnya tapi tetapkan domahnya. Ya Zaidu, ya Muhammadun, ya. Contoh ya Muhammadu. Nah, itu ya. Kalau secara tulisan aturan ya, tapi kalau misalkan dalam keseharian mah jarang seperti itu ya. Ya Muhammadu, tapi ya Muhammad itu ya. Ya Zaid, ya Muhammad. Nah, itu ya Yusuf itu. Nah, itu ya. Jadi ketentuannya ini mesti didomahkan tanpa tanwin itu ya. Ya Yusufu, atau misalkan ya kita sering menemukan ini panggilan tapi tidak menggunakan kata panggil itu ya. Contoh misalkan Yusufu a'rid an hada, wahai Yusuf ya, berpalinglah dari kasus ini ya, karena dulu kan kasusnya Nabi Yusuf ini difitnah oleh Zulaikha ya. Kata suaminya, Yusufu arid dan hadawah Yusuf, ya kamu berpalinglah, ya, minggirlah dari kasus ini, itu ya. Nah itu kan kenapa ya Yusuf itu kan kata panggil, tapi tidak menggunakan ya. Oh iya, dalam aturannya itu boleh membuang huruf nida, ya. Nah, kenapa? Karena memang sudah diketahui dari sisi namanya nanti. Susunan kata itu ya, atau dari logat ya,

0: Jadi itu adalah merupakan sebuah panggilan. Muhammadu, wahai Muhammad itu ya. Musa, wahai Musa itu ya. Itu yang dimaksud adalah kata panggil ya. Jadi ya-nya sudah, kata panggilnya sudah dibuang, tapi yang dimaksud kita memanggil seseorang ya gitu. Maka itu tetap termasuk kepada munada itu ya. Fayubnayani ala dhamm. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Nah, kalau nakirah maksudah tadi disebutkan adalah kita memanggil seseorang tapi tidak tahu namanya. Kemudian kita disebutkan dengan kalimat yang umum ya. Wahai pulan, ya pulan. Ya, wahai seseorang gitu ya. Ya rajul, hai laki-laki ya. Maka ketentuannya adalah harus didomahkan ya. Ya rajulu, ya pulanu gitu ya. Orang mah wahai akang, paman itu ya. Ya ammu. Nah, itu ya. Wahai paman itu ya. Ya akhu, wahai saudara itu. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang secara bahasanya itu adalah umum, tapi kita maksudkan kepada orang tertentu. Cuman kenapa manggil seperti itu? Karena kita tidak tahu namanya, ya gitu. Nah, sekali lagi, ini adalah ketentuannya untuk yang dua pertama, ya mufrad alam atau nakirah maksudah itu dirofakkan ya atau didomahkan tanpa tanwin. Nah, ini kan bagian daripada asmaul mansubat. Mana cenah nasabna nih kalau kan didomahkeun ya. Karena ini kan bahasan secara umum itu ya munadanya. Nah, cuman ada bagiannya munada yang memang mesti dinasabkan. Yang mana? Ini ya bagian yang kedua ya sobat maya. Wassalah satul baqiyatu mansubatun la ghairu. Kemudian sisanya yang tiga ya. Tadi kan sudah dua ya, di satu dan dua itu di domahkan. Sekarang kita ke yang berikutnya, ya sisanya itu adalah tiga. Nah, yang tiga ini adalah mansubatun la ghairu. Ini dinasabkan, ya. Tidak lain, tidak ada aturan lain selain daripada harus dinasabkan, ya. Yang mana yang ketiga itu? Yang pertama adalah nakiratu ghairul maqsudah. Nakirah yang tidak dimaksud orang tertentu. Cuman memanggil saja. Tadi dicontohkan ya orang buta atau misalkan jelma nuti gebrus karena susukan itunya, akan tapi karena sumur itunya. Tolong ya rojulan, khud biadi itu kan. Wahai laki-laki itunya. Dalam bahasa Arab kan biasanya seperti itu ya. Ya rojul, khud biadi. Ya rojulan, khud biadi. Wahai yang di atas itu kan, laki-laki. Khud biadi, ini raihlah tanganku. Ya tulungan abdi. Ya, menyebutkan kata rojul itu kan kepada kata, kepada siapa saja, bisa laki, bisa orang tertentu, bisa perempuan itu ya. Yang penting intinya ia itu meminta tolong kepada seorang yang ia tidak tahu apa, entah ada siapa di situ gitu ya. Cuman dengan katanya ya rojulan, ya khud biadi, ya nisaan khud biadi. Wahai seorang gitu ya, tolonglah aku gitu ya. Nah gitu. Ya rojulan unsurni itu ya. Ya rojulan unsurni. Wahai laki-laki tolonglah aku. Nah itu ya. Ya kurang lebih seperti itu sobat maya ya. Jadi kita memanggil seseorang ya, memanggil siapapun atau orang ya, siapapun itu, karena kita memang membutuhkan pertolongannya dan kita tidak melihat ya apakah itu orangnya tertentu atau bukan itu ya. Kemudian yang kedua ya dari tiga ini adalah munada mudof ya, munada mudof artinya yang kita panggil ini adalah kalimatnya kalimat yang diidofatkan. Nah, ini yang sering kita dengar ya, yang ataupun yang sering kita ucapkan ya. Contoh misalkan ya, yang sering kita ucapkan adalah ya Rasulullah. Nah itu ya. Ya Rasulullah. Oh gitu. Ya Rasulullah itu kan wahai utusan Allah. Nah ketika dikatakan ya Rasulullah itu sudah ada ya-nya ya nida, kemudian Rasulullah menjadi munada. Dan munadanya adalah munada mudof ya, karena kata Rasul diidopatkan kepada kata Allah. Maka itu ketentuannya ya, harus dinasabkan, tidak boleh ya. Kalau kita memanggil misalkan ya Rasulullah itu salah ya itu. Ya Abdullah itu salah ya. Ketentuan ilmu nahunya adalah itu mesti dinasabkan. Kumaha tuh? Ya Rasulullah, ya Abdallah, ya Khaliqal Bashar ya. Wahai orang yang menciptakan manusia ya. Berarti kasahaya ke Allah ya gitu. Kemudian amin ya rabbal alamin itu kan. Ya itu harfun nida. Kemudian rabbal itu adalah munada. Alamin rabbal alamin itu adalah idofah ya, sehingga kata rabb itu diidofahkan kepada kata al alamin. Dan ketentuannya munada mudof itu mesti dinasabkan, sehingga ya kita tidak pernah salah ya kalau ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Tidak pernah ya Rabbul Alamin. Jarang ya. Bahkan nyaris tidak pernah kita mendengar. Cuman yang sering salah itu adalah ya Rasulullah. Nah itu mestinya apa? Ya Rasulullah. Itu kan ketentuannya, karena termasuk kepada munada mudof ya gitu. Kemudian terakhir, ini adalah syibhul mudof ya. Syibhul mudhof ini adalah seakan-akan seperti idofat tapi bukan idofat itu ya. Contoh misalkan ya tali'an jabalan ya, atau ya akilan rogif ya akilan rogifan misalkan gitu ya, atau ya akilan aruzan ya, ya akilan aruzan. Kalau ya tali'an jabalan, wahai si pendaki gunung ya, yang dimaksud di situ adalah orang yang mendaki gunung gitu ya. Ya, kepada profesi itu, tapi itu bukan mudof ya, atau bukan idofa gitu ya. Atau ya toliban, ya toliban ilman itu ya, ya toliban ilman, wahai si pencari ilmu itu ya. Tapi kalau misalkan diidofatkan juga bisa ya, ya tolibal ilmi ya itu ya. Atau misalkan ya akilal, ya akilan aruzan, wahai si pemakan nasi itu ya. Bila tung dulang menwasa kolot bahalamanya gitu. Ayo mesti tukang dahar ya gitu. Ya akilan aruzan ya. Wahai si pemakan nasi. Nah itu. Itu sepenting dari mati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Untuk bab munada ya, ini simpel dan disimpelkan ya. Cuman sobat pintar dari mati Allah, ada ya dua hal yang mesti saya sampaikan di sini. Ini waktunya oh sudah
1: habis
0: ya, habis ya. Insya Allah ya di hadapan ya, di masuk sudah masuk ke bulan Juli, insya Allah nanti di hadapan kita akan bahas ya mengenai ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari pembahasan bab munada yang tidak tercantum di dalam buku panduan ini. Mudah-mudahan bermanfaat sobat ma, insya Allah mudah-mudahan semua sehat dan walafiat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Enggak, Kang Ustaz.
2: Baik, sahabat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tuntas sudah tugas kami mengantarkan salah satu kajian Haus Shorob ya. Mudah-mudahan ya di Ahad ini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hari besok di hari Senin tanggal 29 kita akan membahas surat Yasin sahabat Maya. Mudah-mudahan ya para pendengar 98 FM Bandung selalu menyimak dan mencerna kemudian mengamalkan agar supaya menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak terasa sahabat Maya, Ahad demi Ahad itu kan, Senin dengan Kesenin itu sekarang sudah di pekan terakhir sahabat Maya. Di bulan Juni itu pekan terakhir, tidak ketemu Ahad lagi. Ya, ketemu nanti di tanggal 5 yaitu di bulan Juli sahabat Maya. Tidak terasa ya, gitu. Mudah-mudahan pagi ini berikan kesan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.